Aku lalu bisa mse mayam ambrana nam suhu main ini tidak ada. Ini ofas muda, ofasnya dengan kurawu muda.